0: 2 minggu? Bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDNCode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDNCode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDNCode, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Pernah nggak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia nggak ramah. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Lionel Messi umumkan pensiun dari timnas Argentina lewat surat manis di medsos. Lionel Messi resmi mengakhiri karir internasionalnya bersama tim nasional Argentina pada usia 39 tahun. Keputusan tersebut menutup perjalanan selama lebih dari dua dekade yang membawanya dari talenta muda penuh harapan jadi kapten sekaligus juara dunia. Messi meninggalkan Argentina sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah tim nasional. Ia mencatatkan 207 pertandingan dan 125 gol sejak menjalani debut pada 2005. Keputusan pensiun itu diumumkan setelah Argentina gagal mempertahankan gelar Piala Dunia. Messi meninggalkan warisan besar setelah membawa Argentina meraih Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Dalam surat perpisahan yang diunggahnya di media sosial baru-baru ini, ia berjanji tetap mendukung Argentina sebagai supporter dari luar lapangan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: Next People, sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari, silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

0: Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satu pun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang, entah itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tarif Transbandara Blok M Soekarno-Hatta naik jadi Rp15.000. Tarif bus Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik jadi Rp15.000. Layanan ini resmi beroperasi sejak 12 Maret 2026. Selama masa pengenalan, layanan Transbandara rute tersebut dikenakan tarif sebesar Rp3.500. Direktur Utama Transjakarta Welvizon Yuza menyatakan biaya produksi layanan rute Transbandara mencapai Rp70.000 per penumpang. Selama ini, selisih biaya masih ditanggung melalui subsidi Pemprov DKI Jakarta agar masyarakat mendapat layanan transportasi ke bandara dengan tarif terjangkau.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.
1: Flashback, your 90s memories start here.

0: Kamu kerja keras tiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation.
1: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang

0: Panjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.
1: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Suku Dayak pedalaman dapat privilege pendek dan bertato bisa masuk TNI. Presiden RI Prabowo Subianto memberi arahan agar warga suku Dayak pedalaman bisa jadi prajurit TNI. Arahan ini menindaklanjuti pertemuan Prabowo dengan pemimpin besar pasukan Merah Tari Borneo Bangkule Rajang Panglima Jilah di Istana Kepresidenan. Warga Dayak memiliki keinginan untuk jadi anggota TNI Polri, dengan persyaratan yang disesuaikan, misalnya terkait penggunaan tato bagi warga adat. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut masyarakat Dayak pada dasarnya memang diperbolehkan mengikuti rekrutmen TNI, termasuk bagi mereka yang memiliki tato sebagai bagian dari tradisi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Allah.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Kenapa kamu nggak maju? Karena kamu takut kalah. Bayangin ada dua orang yang mau nyebrang sungai penuh batu licin. Orang pertama, walau takut jatuh, dia coba langkah demi langkah, sesekali terpeleset, tapi dia terus maju sampai seberang. Orang kedua, dia berdiri di pinggir sungai, takut jatuh, takut basah, takut terluka. Jadi dia cuma lihat orang lain nyebrang dan bilang, nanti aja, gak yakin. Orang pertama mungkin sering jatuh, tapi dia yang sampai tujuan. Orang kedua, dia tetap basah oleh ketakutan, tapi tidak pernah bergerak. Kalau kamu takut gagal, kamu sudah kalah sebelum mulai. Berani gagal itu bukan berarti kamu menang langsung. Tapi tanpa itu, kamu gak akan pernah menang. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi bcukai.go.id/aman bersama.

0: Next Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Permintaan emas melonjak, Kemendag naikkan harga patokan ekspor. Kementerian Perdagangan menetapkan harga patokan ekspor emas periode 1 hingga 14 September 2026 sebesar 142.154 US dolar per kilogram, atau angka ini naik 7,8% dari periode sebelumnya. Harga referensi emas juga meningkat. Kenaikan dipengaruhi meningkatnya permintaan di tengah keterbatasan pasokan, pelemahan mata uang utama, turunnya imbal hasil obligasi, serta sentimen potensi pemangkasan suku bunga global. Emas dinilai semakin diminati investor sebagai aset aman di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai nge-game, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
3: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran.

0: kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa dekat kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X People, di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Rencana pemerintah membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN merupakan langkah agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 yang dipicu kenaikan harga pangan, pergerakan IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah ke Rp17.745 per dolar AS. Logikanya sederhana, subsidi LPG 3 kg membebankan fiskal hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun, yang ironisnya sebagian besar justru dinikmati rumah tangga mampu. Ketidakadilan sistemik ini menguras anggaran rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Pembatasan berbasis desil DTSN menawarkan jalan tengah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah menerima subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Namun implementasinya dihadapkan pada tantangan kompleks. Kualitas data DTSN masih dipertanyakan aktualitasnya, pengawasan yang lemah berisiko memicu kebocoran, serta ada potensi dampak sosial bagi masyarakat miskin. Tantangan tak kalah berat adalah risiko politik. Membatasi kebijakan populer seperti subsidi berpotensi memicu backlash. Namun mempertahankan status quo jelas tidak berkelanjutan karena hanya memperlebar kebocoran anggaran. Pemerintah wajib memperbarui data DTSN secara berkala, memastikan mekanisme pembatasan berjalan transparan, dan menyiapkan jaring pengaman bagi kelompok paling rentan. Kebijakan ini adalah ujian komitmen reformasi subsidi yang jika berhasil dapat menjadi model bagi reformasi sektor lainnya. Pada akhirnya, kepemimpinan diuji dari keberanian mengambil keputusan yang benar, bukan sekedar mengejar popularitas. Dalam kasus LPG 3 kg, keputusan yang benar adalah memastikan subsidi tiba di tangan yang membutuhkan, bukan dimanipulasi oleh mereka yang mampu. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Yeay, dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa?
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Udah cakep nih gue. Handphone udah, dompet udah. Apalagi ya? Helm. Iya, helm penting banget. Nah, X-People, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuma kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Nggak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuma kabel charger. Nggak ada kepala colokan. Kenapa? Jawabannya, uang dan strategi bisnis. Perusahaan bilang, kami ingin mengurangi limbah elektronik. Tapi kenyataannya, mereka ngurangin biaya produksi dan jualan kepala chargernya secara terpisah. Lebih parah lagi, masing-masing merek punya kepala charger berbeda-beda. Jadi kamu dipaksa beli produk mereka lagi. Dan lucunya, kita terima-terima aja padahal dulu dapat full set. Intinya, yang katanya ramah lingkungan ya bisa jadi cuma dalih buat ngepres biaya dan naikin profit. Pesan moral di sini adalah, kadang yang dikemas demi lingkungan adalah bisnis cerdas yang kita telan bulat-bulat. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Freeport Indonesia buka 91 lowongan kerja. PT Freeport Indonesia, PT FI, buka 91 karir bagi fresh graduate dan profesional berpengalaman, serta program magang bagi mahasiswa D4, S1, dan S2. Posisi tersedia di berbagai bidang, seperti engineering, mining operations, information systems, lingkungan, komunikasi, dan HR. Lowongan fresh graduate mencakup berbagai posisi teknik, K3, dan telekomunikasi dengan penempatan di Tembagapura, Papua Tengah. Sementara itu, profesional berpengalaman dapat melamar sejumlah posisi di Jakarta, Papua, maupun area operasional lainnya. Pendaftaran dibuka hingga 11 September 2026 melalui ptfi.co.id/karir. Sementara pendaftaran program magang dibuka hingga 4 September 2026 melalui ptfi.co.id/program magang. PT FI menegaskan seluruh proses seleksi gratis dan mengimbau pelamar waspada penipuan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
8: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
9: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
10: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.
5: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

scroll terus padahal capek, itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu nggak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi nggak selalu muncul, kan? Nah, justru karena nggak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, nggak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat nggak bisa berhenti. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: No.
1: Sekarang gampang banget jadi netizen. Tinggal buka komentar, lalu ngetik sesuka hati. Tapi ingat, gak semua yang bisa diketik harus dikirim. Body shaming, hinaan, ejekan, nyebarin malu orang lain, itu bukan hiburan. Kadang satu komentar toksik bisa bikin seseorang takut tampil, takut sekolah, bahkan takut ketemu orang. Dan jangan salah, cyberbullying ada hukumnya. Dalam UU ITE terbaru, pasal 27A mengatur tentang penghinaan atau serangan terhadap nama baik seseorang lewat media elektronik. Artinya, komentar di media sosial juga bisa diproses hukum. Jadi mulai sekarang, lebih bijak sebelum berkomentar. Karena dunia maya tetap dunia nyata bagi perasaan seseorang. Beda pendapat boleh, tapi tetap manusiawi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, untuk mengajak masyarakat menciptakan media sosial yang lebih positif dan bebas dari perundungan.

0: rumah papa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: Motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu nggak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi nggak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, nggak perlu dinyalakan, nggak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu nggak bisa diulang. Waktu ini nggak bisa dikembalikan dan nggak ada yang bisa nyelamatin kamu, kecuali kamu sendiri. Kalau kamu terus nunda, kamu cuma numpuk penyesalan buat 5-10 tahun ke depan. Jadi bukan semangat yang kamu cari, tapi alasan kenapa kamu nggak bisa lagi diam. Sadar bahwa waktu ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Dan selama kamu gerak, kamu belum kalah. Selama kamu bangun, kamu belum selesai. Kamu nggak perlu meledak, kamu cuma perlu nyala. Terus, tiap hari, itu yang ngebentuk kamu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pramono perintahkan cek ulang data penerima KJMU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengecek ulang data mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU yang kehilangan bantuan akibat perubahan desil kesejahteraan. Pramono mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU namun kini tidak lagi mendapatkan bantuan akibat perubahan desil sesuai dengan kondisi mereka. Ia mengaku menerima sejumlah masukan mengenai mahasiswa yang mengalami kendala melanjutkan pendidikan setelah bantuan KJMU dihentikan. Pramono menyebut ada 6 mahasiswa yang mendapat laporan akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak lagi memperoleh KJMU. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengecek nama-nama mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan, tetapi kini tidak lagi mendapat KJMU setelah desilnya berubah. Ia secara khusus telah meminta Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung terhadap mahasiswa tersebut, termasuk nama-nama yang mengalami perubahan desil. Menurut Pramono, persoalan itu perlu diperiksa kembali karena keputusan KJMU berada dalam kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Pramono menjelaskan, penetapan penerima KJMU dilakukan berdasarkan data yang tersedia, termasuk data hasil pendataan Badan Pusat Statistik atau BPS.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
1: Flashback, your 90s memories start here.

Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan, "Rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar 1 rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan.

0: Next Gen.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofngard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Hasil kualifikasi Piala Asia U20, ASEAN raih hasil beragam. Negara-negara ASEAN telah merampungkan laga pertama kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan hasil beragam. Thailand meraih kemenangan atas Uni Emirat Arab dengan skor 1-0 melalui gol Siwa Kornponsan. Sementara Vietnam harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor 0-3. Kamboja juga mengawali kiprah dengan kemenangan 2-1 atas Yaman. Dua gol Kamboja dicetak Meng Hong Sou dan David Cholun. Di grup H, Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia, sedangkan Laos kalah 0-2 dari Australia. Hasil imbang membuat Indonesia belum meraih kemenangan pada laga pertama. Namun, Timnas Indonesia U20 masih memiliki kesempatan melangkah ke Piala Asia U20 2027 jika mampu meraih poin maksimal dalam dua laga berikutnya. Wakil ASEAN lainnya, Singapura, menang 3-1 atas Bhutan. Myanmar tampil meyakinkan dengan mengalahkan Sri Lanka 4-0. Sementara Brunei Darussalam kalah 0-2 dari Maladewa. Dengan demikian, dari 8 pertandingan yang melibatkan negara ASEAN, Thailand, Kamboja, Singapura, dan Myanmar meraih kemenangan, sedangkan Indonesia dan Malaysia berbagi angka.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
5: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Schmidt be in start!
1: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
2: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
1: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online? Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy. Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
2: Waduh.
3: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
4: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi Fata Morgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Allah.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti.

0: Sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal. Takut beda. Takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: KPK duga pemerasan WNA di imigrasi masih berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga praktik pemerasan terhadap warga negara asing atau WNA masih dilakukan sejumlah oknum di kantor imigrasi, meski operasi tangkap tangan atau OTT telah dilakukan pada Juni 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan praktik penerimaan uang tersebut masih terjadi setelah OTT. Karena itu, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor imigrasi yang diduga masih menjalankan praktik serupa. Namun, terdapat kantor imigrasi yang disebut sudah tidak melakukan dugaan pemerasan dan bahkan mengembalikan uang kepada KPK. Perkara ini bermula dari OTT terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022 hingga 2026. Salah satunya Silmi Karim yang saat itu menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain Silmi Karim dan Safar Muhammad Godam, 6 tersangka lainnya berasal dari jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, kantor Imigrasi Jakarta Barat, serta sejumlah pejabat dan staf terkait izin tinggal. KPK menduga para tersangka memperoleh keuntungan sekitar 145,5 miliar rupiah dari praktik pemerasan tersebut selama periode 2022 hingga 2026.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Jaringan blockchain SUI dijadwalkan membuka sekitar 22,01 juta token SUI pada 1 September 2026, yang setara kurang lebih 0,22% dari total pasokan maksimum untuk pertumbuhan ekosistem serta kontributor proyek. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, pergerakan aset SUI dipengaruhi oleh agenda token unlock rutin ini. Pelepasan token yang dikunci melalui mekanisme vesting diinvestasikan untuk ekosistem dan kontributor proyek. Kerap menjadi perhatian pelaku pasar karena menambah token yang berpotensi beredar, peristiwa ini belum tentu langsung menyebabkan penurunan harga. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati indeks altcoin yang tercatat di level 28, jauh di bawah ambang 75 untuk altcoin season. Kondisi ini mengindikasikan pasar belum menunjukkan kenaikan merata di antara aset kripto non-Bitcoin, sehingga token seperti SUI rentan terhadap volatilitas. Dari panggung global, sentimen juga dipengaruhi penghentian dukungan Phantom terhadap jaringan SUI yang menimbulkan kebutuhan migrasi wallet pengguna sebelum tenggat September. Arah harga SUI tidak hanya ditentukan oleh tambahan supply 22,01 juta unit, tetapi juga oleh likuiditas, permintaan pasar, kondisi altcoin, serta perkembangan fundamental jaringan. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Fix People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Allah.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya, mesin-mesin bermotor, dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih,

0: dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
3: Jangan bingung, Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
4: are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Penipuan berkedok loker terjadi di pasar Minggu. Sejumlah warganet mengaku menjadi korban penipuan berkedok lowongan pekerjaan di kawasan pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah setelah datang ke lokasi yang disebut berada di samping Hotel Fiducia. Sejumlah korban menyampaikan pengalaman tersebut melalui media sosial. Salah seorang mengaku datang dari Bogor untuk mencari pekerjaan, sementara korban lainnya mengaku datang dari Sukabumi dengan membawa Rp500.000. Sesampainya di lokasi, korban mengaku diminta membayar Rp1.3 juta untuk uang seragam. Menanggapi kejadian tersebut, Kanit Reskrim Polsek Pasar Minggu Ibda Adar Fasiala mengatakan pihak kepolisian telah melakukan pengecekan ke lokasi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Hingga Selasa, 1 September 2026, Adarfa menyebut belum ada korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Penyelidikan masih dilakukan terhadap calon korban penipuan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tergelincir tipis. Meskipun indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,06% ke level 6.595,77, sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti DCII, DSSA, dan BBCA masih melaju kencang. Update pasar hari ini bareng X Channel. Perdagangan Rabu 2 September 2026 mencatat indeks dibuka pada level 6.625,39 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.629,54. Sebanyak 282 saham menguat, 321 saham turun, dan 186 saham stagnan, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.550,31 triliun. Saham DCII memimpin penguatan sebesar 4,08% ke level Rp200.050. DSSA naik 2,64% ke Rp1.165. Serta BBCA menguat 1,14% menjadi Rp6.675. Namun pergerakan indeks tertekan sentimen negatif konflik di Timur Tengah, lonjakan harga minyak mentah, serta pelemahan Wall Street, di mana Nasdaq merosot 1,03%. Saham BMRI turut melemah 0,93% ke 4.360. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, memproyeksikan level support IHSG berada di rentang 6.540 hingga 6.570 dengan resistance di kisaran 6.620 hingga 6.700. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
4: Cie, dompet baru nih, Kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
5: Iya, Dek. Soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
4: Terus, Kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa?
5: Iya, bener banget, Dek. Apalagi coba?
4: Nih, satu lagi, Kak. Ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
5: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
4: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
5: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, Dek.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Seorang anak remaja pulang sekolah dengan wajah murung dan kesal. Ia meletakkan tasnya dengan kasar dan mengadu kepada ayahnya. "Ayah, aku capek. Teman-teman di kelompokku selalu meremehkanku. Mereka menganggap ide-ideku jelek dan aku merasa tidak berguna berteman dengan mereka." Sang ayah mendengarkan dengan tenang. Ia lalu bangkit mengambil sebuah jam tangan tua yang sudah karatan dan memberikannya kepada sang anak. "Ini jam peninggalan kakek buyutmu. Coba bawa ke toko jam di ujung jalan dan tanyakan berapa mereka mau membelinya." Sang anak kembali dengan wajah semakin kecewa. Toko itu menawarnya cuma 50.000 karena jamnya sudah terlalu tua dan jelek, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. "Sekarang coba bawa jam itu ke museum barang antik di pusat kota." Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. "Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia." Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan

pertahankan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu. Inspiration for every generation. X Channel.

Hi X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.
1: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menata pedagang pasar Kramat Jati yang sudah 50 tahun tak selesai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung sulitnya menata pedagang di pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia menilai, penataan pedagang di kawasan telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum kunjung terselesaikan. Pramono mengatakan, penataan wilayah Kramat Jati jadi salah satu hal yang perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik. Pasalnya, pedagang kerap gunakan badan jalan untuk berjualan hingga macet. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi bagi sekitar 614 pedagang. Di antaranya ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7 untuk pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati. Pedagang kue ditempatkan di Lokbin Cililitan dan pedagang lain diarahkan ke pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Pramono menyebut, sulitnya merelokasi pedagang di kawasan Kramat Jati hingga berlangsung selama 50 tahun tidak lepas dari pendekatan penertiban yang selama ini dilakukan melalui penggusuran.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kasus ISPA melonjak, DPR minta KLB Karhutla di daerah terdampak. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status kejadian luar biasa atau KLB di daerah yang terdampak serius kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat penanganan medis atas meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengatakan lonjakan kasus ISPA di sejumlah wilayah perlu ditempatkan sebagai persoalan kedaruratan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap Karhutla. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah disebut perlu mendapat perhatian serius karena tingkat paparan dan jumlah kasus kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 25 Agustus 2026, kasus ISPA di Kalimantan Barat mencapai 165.747 kasus selama 7 bulan. Kalimantan Selatan sekitar 18.423 kasus, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat lebih dari 3.000 kasus pada 10 hingga 16 Agustus. Di Riau, kasus ISPA kumulatif hingga akhir Agustus mencapai 3.293 kasus. Yahya juga meminta perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Langkah yang disebut antara lain pembatasan aktivitas luar ruang, penyesuaian jam kerja dan pembelajaran, ruang aman udara bersih, serta pelayanan kesehatan bergerak.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa di

0: kali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Rame banget nih tokonya sekarang.
1: Ya iyalah, gue kan pakai pesugihan.
0: Pesugihan? Ajarin gue dong.
1: Ya elah, percaya lagi, gak ada yang kayak gitu. Sekarang gue jualan juga online. Jadi orderan gak cuma datang dari yang deket aja. Yang jauh sekalipun nih, mau beda kota, beda pulau, juga bisa order.
2: UMKM yang masuk platform digital bisa meningkatkan omset hingga 3 kali lipat dibanding hanya jualan offline. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau pasar nasional bahkan global.
0: Wah, berarti digitalisasi beneran bikin usaha naik level ya?
1: Aduh, capek ah. Ngobrol mulu dari tadi. Belum lagi banyak orderan, jadi belum sempat makan nih. By the way, gue cari kembang dulu ya.
0: Tuh kan, gak bener nih makan kembang.
1: Kembang tahu, aduh. Lagi pengen makan kembang tahu gue.
2: Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ayo, go digital, biar orderan datang tanpa batas. Mulai dari posting produk hari ini, masa depan bisa terbuka lebih luas. Semoga makin laris ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk support UMKM.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: habisin. Habisin.
1: Eh, enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok enggak dihabisin?
2: Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. UX People, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gak habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono, makanan yang sebelah sono juga, yang sono juga. Semuanya gue habisin.
0: Yeay, ya enggak gitu juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasa'alun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'azim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman.
0: Selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: جزاءً من ربك عطاءً حسابا.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang atas limpahan karunia dan nikmatnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya juga nikmat di pagi hari ini kita bisa bertalabul ilmi walaupun lewat media kiswah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kuduah kita, rasul kita, nabi kita, tuntunan kita semuanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, yakni kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang merupakan ahsanul qasas, kisah terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ke-19 dan seterusnya, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan datanglah sekelompok musafir, para pedagang. Mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Tiba-tiba dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dizalimi karena hasad saudara-saudaranya, dan inilah bahaya hasad. Bahaya hasad itu bisa mencelakakan manusia, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena kedudukan Nabi Yusuf di hadapan ayahnya, Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena terlalu dekatnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, terlalu sayangnya Nabi Ya'qub kepada Yusuf, sehingga menjadi hasad saudara-saudaranya, akhirnya berakhir dengan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan dimasukkan ke dalam sumur. Lah, sumur ini sumur yang cukup dalam. Bisa saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mati dalam sumur itu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bayangkan saja 3 hari dalam sumur. Siapa yang tahan? Tetapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf tetap hidup. Kemudian diutus malaikat Jibril, kemudian menghibur Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Kemudian Jibril pun menghabarkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah Yusuf dalam sumur ini. Bahwa dia nanti akan diambil para musafir, kemudian akan dijual, kemudian yang membelinya adalah seorang yang sangat kaya, pejabat nomor 2 Mesir, kemudian dia pun akan mengalami fitnah dari istrinya kelak setelah besar, dan begitu seterusnya dihabarkan. Dan itu yang membuat tenangnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam sumur itu. Maka ketika kemudian datang kafilah dagang yang mencari minum, akhirnya kemudian mereka melihat sumur, maka mereka senang. Akhirnya kemudian mereka menurunkan timba. Tiba-tiba timba itu berat. Rupanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memegang talinya, kemudian ditarik ke permukaan, dan mereka pun mengatakan, "Ya Bushra hadha gulam, Ya Bushra hadha gulam." Oh senangnya, ada seorang anak muda yang sangat tampan di sini. Kemudian mereka pun menyembunyikan Nabi Yusuf di dalam dagangan-dagangan mereka, yang kemudian akhirnya kemudian mereka pun membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ke Mesir dan diperjualbelikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat selanjutnya, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijual oleh para pedagang ini dengan harga yang sangat murah. Mungkin 2 dirham, mungkin 3 dirham, 4 dirham. Atau sekalipun seandainya Nabi Yusuf itu diambil begitu saja tanpa harus ada penukaran dengan dirham atau dengan dinar, maka mereka akan melepaskannya. Artinya Nabi Yusuf tidak punya harga, karena mereka tidak tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah dari sinilah Allah Subhanahu wa taala hendak merubah nasib seseorang. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap benci rupanya itu sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diuji dalam sumur, dihasadi oleh saudara-saudaranya. Tapi di balik itu ada hikmah yang besar yang akan diterima Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Maka datanglah seorang pembesar Mesir, ada yang mengatakan Al-Aziz adalah orang nomor duanya daripada Malikul Misra, Raja Mesir, Fir'aunnya Mesir. Jadi dia adalah orang nomor dua dalam kerajaan. Tentu orang nomor dua bukan orang biasa. Dia tinggal di istana dengan segala kekayaannya, dengan segala kenikmatannya, dengan istrinya yang sangat cantik parasnya, dengan dayang-dayang dan pembantunya, dan begitu seterusnya. Lah Allah takdirkan pejabat Mesir Al-Aziz ini tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya anak. Akhirnya kemudian istrinya Imra'atu Aziz, ada yang mengatakan namanya Zulaiha, ingin membahagiakan suaminya karena tidak punya keturunan. Akhirnya mereka pun berniat untuk mengambil anak untuk diadopsi menjadi anak angkat mereka. Kemudian mereka pun datang ke pasar budak untuk membeli seorang anak untuk diambil sebagai anak angkat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwai asa an yanfa'una aw yattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusuf fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang layak, tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang sangat baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, akan tapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam sumur oleh 10 saudaranya, ketika itu usia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam 10 tahun. Artinya belum balig. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi tertampan. Dia mendapatkan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diberikan akhlak yang sangat baik. Ya, tentu karena dia adalah turunan seorang nabi. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam tentu mewarisi akhlaknya, kesabarannya, keindahannya, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika Al-Aziz pejabat Mesir ini memandang Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam langsung tertarik. Kemudian istrinya menganjurkan untuk membelinya. Kemudian mereka pun membeli Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dari para pedagang itu. Maka disinilah perubahan kehidupan Nabi Yusuf beralih ke sebuah istana. Dia tinggal di istana yang sangat megah, dengan makanan-makanan yang sangat lezat, dengan pendidikan-pendidikan, dengan pelayanan-pelayanan dan begitu seterusnya. Dan dia pun diangkat menjadi anak Al-Aziz, pejabat nomor 2 Mesir. Dan tanpa terasa hari pun berganti, minggu pun berlalu, bulan pun kemudian hilang, datanglah tahun. Akhirnya tanpa terasa Nabi Yusuf pun kemudian sudah 10 tahun berada di dalam istana Al-Aziz ini. Berarti Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah berusia 20 tahun.

mulailah dia membuat makar bagaimana caranya dia mendapatkan Nabi Yusuf dan bisa melampiaskan syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warawadtuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu zalimun. Dan perempuan, maksudnya yang dia tinggal di rumahnya, maksudnya istri daripada Al-Aziz Zulaikha ini, menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menutup pintu-pintunya, mengunci jendela-jendelanya. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, hai talak, mendekatlah kemari, mendekatlah kepadaku. Tapi Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan diriku dengan baik, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak ajakan daripada istri Al-Aziz ini. Tentu bagaimanapun dia sudah banyak berjasa kepada dirinya. Al-Aziz sudah banyak berjasa kepada dirinya, membesarkan dirinya, memberikan makanan yang bergizi, pendidikan dan begitu seterusnya. Tidak mungkin dia mengkhianati kebaikan manusia. Karena bagaimanapun seorang Muslim, kita dalam Islam saja tidak boleh melupakan kebaikan orang. Dan itu ajaran Nabi SAW. Nabi tidak pernah melupakan kebaikan manusia. Bahkan ketika orang-orang Ansar dalam pembagian ghanimah yang dilakukan Nabi SAW pasca perang Hunain, orang-orang Ansar ini mereka merasa cemburu karena Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang Muhajirin lebih banyak dibandingkan kepada mereka, sehingga akhirnya kemudian mereka pun kecil hati dan menganggap sesuatu yang dilakukan Nabi SAW kurang benar. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan kebaikan mereka. Karena Nabi tidak pernah merupakan kebaikan mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bicara pasti benar dan pasti kebenarkan. Kemudian Nabi memuji orang-orang Ansar karena kebaikan mereka. Begitulah Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan. Begitu juga Nabi Yusuf AS tidak pernah melupakan kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya, yang sudah mengambil dia dari sumur, dari hasadnya saudara-saudaranya, dari perbudakan akhirnya diangkat menjadi anak seorang pejabat Mesir besar, orang nomor dua Mesir. Makanya dia kemudian menolak ajakan istrinya karena ini termasuk berkhianat kepada kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya. Makanya dia tolak. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam betul-betul digoda, dimasukkan ke dalam rumahnya Al-Aziz, pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci, tidak ada siapapun di situ. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berusaha untuk menjaga dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifu anhu su wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, menginginkan Yusuf untuk supaya melampiaskan syahwatnya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ya, karena Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sudah menjadi anak muda, dan setiap laki-laki normal, setiap anak muda normal pasti akan diberikan syahwat, akan disukakan dengan wanita. Apalagi wanita di depan Nabi Yusuf, walaupun terpaut jauh usianya, tetapi dia bukan wanita biasa, wanita kaya yang suka merawat badannya, yang suka merawat mukanya, yang suka merawat keindahan tubuhnya, sehingga siapapun laki-lakinya pasti akan tertarik dengan keparasan cantik daripada Zulaikha ini. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam anak muda, belum menikah. Kemudian dia orang asing, dia seorang musafir, di mana terkadang seorang musafir itu lebih nekat dibandingkan orang-orang mukim, karena kalau dia berbuat jahat tidak ada yang tahu. Tapi orang yang mukim di sebuah tempat, tentu kalau hendak berbuat jahat itu pasti akan terpikir, malu dengan keluarganya, malu dengan nama baik keluarganya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang yang di bawah
kekuasaan Zulaikha, artinya dia harus nurut apa kata Tuhan.

0: nya.
1: Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diberikan oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak melayani syahwat daripada Zulaikha ini. Dia tolak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahkan dalam hatinya sebenarnya Yusuf juga berkehendak, makanya Allah mengatakan wa hamma biha. Dan Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen melakukan itu. Ya wajar, namanya anak muda, belum menikah, kemudian seorang musafir, kemudian orang asing, jauh dari keluarga, kemudian dihadapkan kepada wanita yang sangat cantik parasnya. Siapa yang tidak tergoda dengan Zulaikha? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tolong Nabi Yusuf. Makanya Allah mengatakan, laula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya yang demikian besar, kemudian kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud burhan di sini artinya, jadi Nabi Yusuf malu ketika melihat berhala. Jadi di situ di kamar Zulaikha itu ada berhala. Kemudian dia tutup berhala itu. Padahal berhala itu tidak berakal, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Tetapi karena dia malu dengan berhala itu, maka kemudian dia kemudian tidak jadi mengikuti apa kemauan daripada Zulaikha. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud burhan di sini adalah dia teringat dengan bapaknya Yakub. Dia teringat dengan kebaikan Yakub ayahnya sehingga dia menolak permintaan wanita itu. Ada juga yang mengatakan dia teringat dengan perkataan Jibril, dan ini yang benar, di dalam sumur itu, bahwa nanti engkau wahai Yusuf akan digoda oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha, maka jangan kau tanggapi godaannya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, tapi lihat bagaimana wanita yang sudah tergila-gila dengan Nabi Yusuf ini. Dia membuat makar, kemudian mengatakan Al-Quran berfirman, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw adzabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Jadi Zulaikha mengejar Nabi Yusuf yang lari ke pintu, dan pintu itu terkunci. Percuma saja sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ingin lari dari ruangan itu karena dia tidak bisa lari. Pintu terkunci, jendela terkunci. Yang punya kunci hanyalah suami istri Zulaikha dan Aziz saja. Maka keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Jadi robek pakaian belakangnya karena ditarik oleh Zulaikha. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu ternyata sudah berada di depan pintu. Maksudnya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ditarik pakaiannya oleh Zulaikha, kemudian pakaian itu robek dari belakang, tiba-tiba suaminya datang, kemudian membukakan pintu. Kemudian suaminya kaget tidak terkira karena di dalam kamar itu hanya ada Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sedang berdua-duaan, dan kondisi pakaian Nabi Yusuf telah robek dari belakang. Kemudian karena ketahuan, maka Zulaikha pun kemudian membela diri dan mengatakan dia yang memulai. Nabi Yusuf yang, Yusuflah yang telah memulai. Dia menginginkan diriku. Lalu apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu wahai suamiku selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tentu difitnah seperti itu, dia pun melakukan pembelaan. Tidak mungkin diam saja. Makanya dia mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggodaku duluan, bukan aku yang merayunya duluan. Ya, jadi Yusuf alaihi salatu wasalam membela diri. Ya, bahwa aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah memulai dahulu. Dia yang menginginkan diriku. Dan Al-Aziz ini orang yang berakal. Ya, dia tahu bahwa yang salah istrinya. Apalagi ketika itu ada pembantunya, ada budaknya, ada khadimnya yang sedang membawa anak bayi. Tiba-tiba anak bayi itu bisa bicara. Allah subhanahu wa ta'ala buat dia bisa bicara. Itulah yang Allah firmankan, wa syahida syahidum min ahliha, wa syahida syahidum min ahliha, dan bersaksilah. Orang yang bersaksi itu memberikan kesaksian, kemudian bicara bahwa yang benar adalah Yusuf dan yang salah adalah Zulaikha. Dan syahidah syahid, maksudnya orang yang bersaksi ini adalah bayi kecil yang belum bisa bicara tapi Allah buat dia bicara. Kemudian dia pun mengatakan in kana qamisuhu qudda min kubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas sadiqin. Kata bayi ini, dia mengatakan, kalau seandainya baju gamis itu qoya dari depan, berarti wanita itu yang benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi kalau seandainya yang qoya itu bagian belakang, maka perempuan itu telah berdusta dan Yusuflah termasuk orang-orang yang benar. Ternyata setelah dilihat, qoyanya pakaian Nabi Yusuf bukan di depan, tapi di belakang. Menunjukkan bahwa Yusuf tidak salah. Karena dia tidak melakukan hal apapun. Zulaikha lah yang memulai, yang kemudian menarik baju Nabi Yusuf dari belakang kemudian koyak. Subhanallah. Ini suami sudah tahu bahwa istrinya yang salah, tapi masih dibela. Ya. Sehingga dia mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, a'rid an hadha wastaghfir li dhanbik innaka kunti minal khati'in. Wa Yusuf, dah lupakanlah kejadian ini. Tidak usah lagi diingat-ingat. Sudah lupakan, yang lalu sudahlah berlalu. Dan engkau wahai istriku, meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah di sini. Lihat bagaimana seorang suami harusnya al-aziz. Harusnya al-aziz ini bijaksana. Dia harus menasihati istrinya. Dan saya kira kalau di zaman sekarang ada suami kemudian melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, apa yang terjadi? Pasti punya kecemburuan. Makanya dalam Islam itu, orang-orang yang dianggap dayus itu dilaknat dalam Islam. Kata Nabi SAW, salah satu orang yang dilaknat itu adalah dayus. Siapa dayus itu? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika keluarganya bermaksiat, ketika istrinya bermaksiat, ketika anaknya bermaksiat. Dia tidak punya cemburu untuk mencegahnya. Lah sama al-Aziz ini lemah di hadapan istrinya. Harusnya seorang suami harus tegas. Harusnya seorang suami harus punya wibawa sehingga dia bisa menasihati istrinya dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian ini diketahui oleh para pembantu dan orang-orang istana sekitar Aziz, maka menyebarlah gosip yang tidak sedap kepada Zulaikha ini. Rupanya istri-istri pejabat yang lainnya, mereka mendengar bahwa Zulaikha telah menginginkan budaknya. Padahal dia seorang yang merdeka. Dia pejabat, istri pejabat, orang kaya. Kenapa dia menginginkan budaknya Yusuf? Akhirnya kemudian gosip pun menyebar, digoreng ke sana kemari. Maka Zulaikha wanita yang cerdas, dia tidak tahu siapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan perempuan-perempuan di kota itu menyebarkan isu, istri Aziz telah menggoda dan merayu pelayannya, pembantunya, budaknya untuk menundukkan untuk dirinya. Subhanallah. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, sungguh wanita itu telah dimabuk cinta dengan pembantunya, maka kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Jadi mulailah wanita-wanita, ada yang mengatakan 40 istri pejabat di zaman itu, menggosipi Zulaikha yang merupakan istri daripada Al-Aziz karena perbuatannya. Tetapi istrinya Aziz ini wanita berakal, sekali saya katakan dia orang cerdas. Mereka wanita-wanita tidak tahu bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian dia pun membuat makar. Dia pun membuat jamuan makanan dengan menyediakan buah-buahan, makanan-makanan yang sangat sedap kemudian dihidangkan. Diundanglah wanita-wanita itu, sebanyak 40 wanita-wanita pejabat Mesir diundang yang sudah menggosipi dirinya. Maka datanglah wanita-wanita ini, kemudian duduk berbaris. Di depannya ada buah-buahan dan makanan, kemudian disuruh untuk memegang pisau masing-masing. Maka ketika itu mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zulaikha. Ketika mereka sudah memegang pisau masing-masing, di hadapannya ada buah-buahan dan juga makanan yang lainnya, tiba-tiba kemudian Zulaikha memerintahkan Yusuf alaihi salatu wassalam untuk keluar kepada mereka para wanita itu. Maka keluarlah Yusuf alaihi salatu wassalam. Keluar kepada wanita-wanita, 40 wanita-wanita pejabat ini. Subhanallah. Apa yang dikatakan Al-Quran? Ketika Zulaikha mengatakan wa qalatikh ruj alaihin, wahai Yusuf, keluarlah, tunjukkan jati dirimu kepada mereka. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Apa yang terjadi ketika Zulaikha meminta Nabi Yusuf untuk keluar, menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita itu? Maka perempuan-perempuan, istri-istri pejabat yang sedang duduk di depannya hidangan, di tangannya pisau, ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, mereka terpesona dengan keelokan rupa Nabi Yusuf, dengan ketampanan Nabi Yusuf, dan tanpa sadar mereka pun melukai tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu, seraya mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sangat mulia. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Malaikat itu tidak punya syahwat. Artinya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika keluar menuju wanita-wanita itu, dia tidak pernah memandang wanita-wanita itu. Dia tundukkan pandangannya. Padahal wanita di hadapan Nabi Yusuf itu bukan wanita biasa. Mereka wanita-wanita pejabat. Mereka wanita-wanita yang parasnya cantik rupawan. Wanita-wanita tercantik di Mesir. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tidak tergoda dengan mereka. Tetap menundukkan pandangan. Tapi wanita-wanita itu kemudian terpesona dengan Nabi Yusuf. Melihat ketampanannya, parasnya yang indah. Mereka pun mengatakan, Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini pasti malaikat karena tampannya luar biasa. Tanpa sadar mereka pun kemudian memotong-motong jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka dengan pisau-pisau yang di tangannya, dan tanpa terasa. Subhanallah. Kenapa? Bukankah kalau orang teriris itu kesakitan? Ini tidak. Wanita itu tidak berteriak kesakitan karena terlukai dengan pisau yang di tangannya. Ya, kata ulama mengatakan, karena apabila seseorang melihat sesuatu yang dicintainya, maka itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya. Lihat Bilal bin Rabah diazab oleh Allah Subhanahu, diazab oleh orang-orang Quraisy, oleh majikannya, karena hanya beriman kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu di atas terik matahari yang luar biasa, di padang pasir yang gersang, kering kelontang, yang tidak ada air sama sekali. Tapi Bilal tidak pernah merasakan sakit, dan dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Ya, karena kecintaannya kepada Allah sehingga melenyapkan rasa sakit cambukan tuannya, dan baru berhenti kalau seandainya tuannya lelah. Maka wanita-wanita ini juga karena melihat ketampan Nabi Yusuf, akhirnya mereka terpesona, lupa bahwa tangan mereka sudah terlukai dengan pisau-pisau itu. Kalimat qata' dengan menggunakan tasdid itu beda dengan qata'. Ya, kalau qata' itu hanya mungkin satu irisan saja, tapi kalau qata' itu artinya beriris-iris. Ya. Jadi melukai itu berkali-kali, tangannya dilukai dengan pisau itu, dan mereka tidak merasakan sakit karena terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Barulah kemudian mereka paham kenapa Zulaikha tertarik dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya kemudian setelah itu terjadi, barulah kemudian Zulaikha mengatakan qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawadtuhu an nafsi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunanna minas saghirin. Dan istrinya Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolaknya. Yusuf menolaknya. Ya, karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar. Perbuatan itu perbuatan fahsya wal mungkar. Perbuatan itu tidak menunjukkan akhlak untuk membalas kebaikan Al-Aziz. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak itu. Dan seorang Nabi ma'sum akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian Zulaikha sudah menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang halus, tidak bisa juga. Mulailah dia menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan mengatakan, jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Dia tidak boleh lagi tinggal di istanaku. Dia harus masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tetap menolaknya dan mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, penjara itu lebih baik dan lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk melakukan keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Yusuf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Yusuf pun menolak permintaan mereka dan memilih untuk memenjarakannya. Lah dari sini, akhirnya suami-suami dari istri-istri pejabat itu mendengar bagaimana mereka sudah mengkhianati mereka dengan melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya mereka takut kalau seandainya keberadaan Nabi Yusuf itu memfitnah mereka. Akhirnya suami-suami mereka sepakat bahwa Yusuf harus dijauhkan dari istri-istri mereka. Termasuk Al-Aziz menginginkan Nabi Yusuf dijauhkan daripada Zulaikha istrinya. Maka para pejabat ini sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf pun dimasukkan penjara tanpa ada alasan yang benar. Dizalimi. Atas dosa apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Atas kesalahan apa Nabi Yusuf dipenjarakan? Tapi begitulah, terkadang seseorang diuji, diuji untuk dinaikkan derajatnya. Buat di balik ujian ini, tentu ada hal yang bisa mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kala. Oleh karena itulah maka jangan sedih kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Karena terkadang di balik ujian itu ada hikmah yang besar, baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Karena terkadang ujian itu membawa nikmat bagi orang-orang yang diujinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah peristiwa ketika Nabi Yusuf akhirnya diponis masuk penjara, di situ ada kejadian. Di istana ada kejadian yang sangat heboh. Apa kejadiannya? Di istana itu ada dawak. Dawak itu tukang mencicipi makanan raja. Jadi kalau seseorang membuat makanan untuk raja, tidak langsung dihidangkan ke raja, tetapi akan didatangkan dawak untuk mencicipi, dikhawatirkan ada racunnya, kemudian menjadikan raja mati. Lah ketika itu, dawak ini sedang mencicipi dua makanan, satu berupa asir, minuman peras, dan yang satunya roti. Kemudian dimakannya roti itu. Setelah makan roti, kemudian dia minum asir. Tiba-tiba setelah makan roti dan minum asir itu, kemudian matilah dawak ini, meninggal dunia. Ya, ada kemungkinan mungkin di antara roti dan asir itu, minuman perasan itu, atau mungkin bahasa kitanya jus, mungkin diracuni, atau mungkin salah satu makanan itu ada racunnya, entah di minumannya atau mungkin di rotinya. Akhirnya meninggallah dawak ini, yang tukang mencicipi makanan raja ini. Kemudian tersangkanya adalah imma yang membuat roti ataupun yang membuat minuman. Maka ditangkaplah kedua-duanya dan dimasukkan satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini. Wa dakhala ma'ahu sijn fatayan. qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayra minhu nabbi'na bita'wilihi inna lanaraka minal muhsinin. Dan bersama dia masuk, maksudnya Abi Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk pula dua orang pemuda dalam penjara itu, pembuat roti dan pembuat minuman, yang dengan sebab keduanya meninggallah tukang cicipin makanan itu. Salah satu keduanya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mimpikan. Jadi keduanya bermimpi, ya. Baik yang tukang membuat minuman raja ataupun tukang membuat roti makanan raja, bermimpi kedua-duanya. Di antara mimpinya, salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi bahwa roti di atas kepalaku, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya wahai Yusuf, sesungguhnya kami memandang dirimu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya. Yusuf pun mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah mendapatkan atau telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mentakwilkan mimpi keduanya, maka Nabi Yusuf mulai berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid agar keduanya masuk ke dalam Islam. Karena Yusuf tahu nih, salah satu dari keduanya akan diponis mati. Karena salah satu keduanya telah meletakkan racun, kalau seandainya tidak dimakan zawak tentu raja akan mati. Ya. Tapi karena kemudian yang mencicipi dulu adalah zawaknya, maka dia yang meninggal sebelum sampai ke makanan raja itu. Dan Yusuf tahu kalau kedua-duanya keluar dari penjara, pasti salah satunya akan dibunuh. Karena sudah berani meracuni raja. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin mendakwai keduanya, ingin mengajak keduanya ke dalam tauhid. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mulai berdakwah kepada keduanya, mengajak mereka berdua kepada tauhid. Dan dia mengatakan, wattabi' millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billah min syai'in dhalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Kemudian juga Ishaq, kemudian Yaqub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa Nabi Yusuf terus mendakwai orang ini. Tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran apakah keduanya kemudian masuk Islam. Ikut ajar Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang jelas bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam berusaha untuk berdakwah kepada keduanya sebelum mentakwilkan mimpinya. Karena Yusuf tahu bahwa salah satu dari keduanya pasti akan dibunuh. Ya. Mulai setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mentakwilkan mimpi keduanya. Apa takwilnya? Ya sahibai sijni. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayus labu fatakulu tayro min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftian. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Artinya akan bekerja lagi. Akan bekerja lagi untuk membuat asir minuman khusus raja. Tetapi yang satunya lagi, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, akan disalib, akan dibunuh, kemudian akan disalib. Lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mengatakan, yang satunya selamat, yang satunya akan dibunuh, disalib, kemudian akan dimakan separuh kepalanya oleh burung. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma udzkurni 'inda rabbik. Dan dia pun Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku, kepada Tuhanmu. Nanti kalau kau sudah keluar dari penjara, jelaskan bahwa aku yang mentakwilkan mimpi kalian berdua. Fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan kepada Yusuf, kepada tuannya. Karena itu dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah memberikan takwil mimpi itu, berharap dengan kemudian bagi orang yang selamat ini menceritakan perkara itu kepada tuannya, kepada rajanya, mudah-mudahan dia bisa keluar dari penjara. Akan tetapi Allah takdirkan keinginan Nabi Yusuf sebagai tidak sebagaimana keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dengan dirinya sendiri. Allah yang akan menyelamatkan nanti. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara takwil mimpi. Jadi ketika betul-betul dua orang di penjara ini keluar, maka apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam menjadi kenyataan. Rupanya yang menaruh racun kepada makanan itu adalah pembuat roti itu. Jadi dia membuat roti, hendak membunuh raja dengan cara meletakkan racun. Tetapi kemudian roti itu keburu dicicipi oleh Zawak, maka Zawaklah kemudian yang meninggal dunia. Akhirnya setelah keluar penjara dia pun dieksekusi mati, kemudian disalib, dan sebagian kepalanya dimakan burung. Persis seperti takwilnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Adapun yang suka membuat air, suka membuat asir, selamat sehingga tidak dibunuh karena tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun untuk raja. Akhirnya kemudian dia pun lupa nasihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Akhirnya Yusuf pun terpaksa harus mendekam di penjara lebih lama lagi. Sampai 10 tahun setelah kejadian itu, Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam tetap dalam penjara. Subhanallah. Di penjara tanpa ada salah, di penjara tanpa ada alasan. Ini kezaliman. Ya, hasadnya para pejabat Mesir. Ya, karena dikhawatirkan kemudian wanita-wanita itu tertarik dan terpesona dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Ini kezaliman. Ya. Lah ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sang raja bermimpi. Sang raja bermimpi. Makanya saya katakan kisah Nabi Yusuf ini unik. Permulaan kisah bicara mimpi, dan sekarang kita masuk pertengahan kisah juga bicara mimpi. Ya. Dan nanti di akhir kisah pun bicara mimpi. Lah, sang raja ini bermimpi. Apa mimpinya? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u ftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi 'alimin. Dan raja pun berkata kepada para pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi semalam melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Subhanallah, ini mimpinya aneh. Harusnya yang gemuk memakan yang kurus, ini pula yang kurus memakan yang gemuk. Dan sapi itu tidak mungkin memakan sapi. Mana ada sapi makan sapi? Sapi bukan kanibal. Sapi bukan pemakan daging. Sapi itu pemakan rumput. Makanya mimpinya aneh. Ya. Kata raja, dia mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Bukan itu saja, 7 tangkai gandum yang hijau kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Kemudian raja mengatakan, wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini, jika kalian bisa mentakwilkan mimpiku. Tetapi para pejabat itu mengatakan, mimpi-mimpi itu hanyalah cerita kosong, dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpimu. Ah, itu hanya sekedar nyanyian-nyanyian tidur saja. Itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tidak usah didengar, wahai raja. Tapi raja ini bermimpi bukan sekali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Makanya dia terus meminta agar pemukanya itu mencari orang untuk bisa mentakwilkannya. Lah kebetulan yang keluar dari penjara yang selamat dan tidak dibunuh itu, karena dia memang tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun pada minuman. Dia teringat bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya dia bertemu dengan raja, kemudian bercerita bahwa aku bisa mentakwilkan mimpimu. Tapi aku harus menanyakan kepada orang yang di penjara itu, maksudnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya sang raja pun mengizinkan agar dia datang ke penjara. Selepas sampai di penjara, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Yusuf ayuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman, ya'kuluhunna sab'u injab, wa sab'i sumbulatin hudrin wa ukhra yabisat, la'alli arji ilan nas la'allahum ya'lamun. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, kemudian 7 tangkai gandum yang hijau, kemudian menyatu dengan 7 tangkai yang lainnya yang kering, agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui takwil mimpi sang raja. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam mulai mentakwilkan mimpinya dan mengatakan, tazra'una sab'a sinin da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun. Dan dia pun Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk yang kalian makan. Artinya Nabi Yusuf ingin katakan bahwa 7 tahun setelah ini akan terjadi kekeringan, akan terjadi paceklik hebat, akan terjadi kelaparan, akan banyak kemudian sapi-sapi yang tadinya gemuk menjadi kurus, ya, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Makanya 7 tahun dari sekarang harus dipersiapkan. Lah akhirnya kemudian setelah mendapatkan takwil mimpi itu, maka orang yang memeras anggur itu kemudian mendatangi sang raja, kemudian menceritakan takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Senanglah raja. Kemudian raja pun memberikan imbalan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk bebas, untuk bebas dari penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak mau bebas begitu saja, ya, tidak mau bebas begitu saja. Dia ingin kasusnya terungkap bahwa dia tidak salah. Yang salah itu adalah Zulaikha, yang salah itu adalah wanita-wanita yang sudah merayunya, yang salah itu adalah pejabat-pejabat yang sudah masukkan dia ke penjaranya, ya. Jadi dia tidak mau kemudian keluar begitu saja. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kepada sang raja untuk memberikan alasan bahwa dia tidak salah, dia tidak berbuat zalim, sehingga harus masuk penjara tanpa alasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dipanggillah oleh sang raja ini Zulaikha, kemudian 40 wanita-wanita pejabat termasuk juga suami-suaminya, ya, kemudian ditanya raja langsung yang mengadili ini dan mengatakan, ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsihi kulna hasha lillah ma alimna alayhi min su, qalat imra'atul aziz al'ana khasal haq ana rawattuhu an nafsi wa annahu laminas sadiqin. Raja pun berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Lalu istri Aziz mengatakan, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dari sini terungkap kasusnya. Karena bagaimanapun ketika wanita-wanita itu merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ada bukti di tangan-tangan mereka berupa luka-luka pisau-pisau, goresan-goresan pisau berkali-kali, sehingga luka-luka itu tidak mungkin kemudian hilang begitu saja. Dan itu menjadi bukti bahwa mereka yang salah menggoda Nabi Yusuf, hendak menjerumuskan Yusuf kepada keburukan, ya. Tetapi wanita-wanita itu tidak mengakui kecuali Zulaikha, betul-betul dia bersaksi dengan saksi yang jujur dan mengatakan, memang aku yang salah, aku yang menggodanya. Lah kejadian ini ma'asyiral muslimin tentu menghebohkan istana, Ya, akhirnya para suami pun mereka marah kepada istri-istri mereka. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun akhirnya terbebas dari penjara dan Allah yang mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan ilmu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berupa mampu mentakwilkan mimpi. Dari sini menunjukkan fadilah ilmu. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak memiliki ilmu, tentu dia akan selamanya hidup dalam penjara. Tapi karena dia memiliki ilmu, dengan ilmu itulah dia bisa keluar dari penjara. Maka penting seseorang itu talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena ilmu itu bisa menghindarkan seseorang dari keburukan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka kondisi kerajaan pun berbeda. Karena Yusuf alaihi salatu wassalam bukan hanya mampu mentakwilkan mimpi, tapi dia juga mampu dan diberikan kepiawaian untuk mengelola sebuah perekonomian negara. Maka dengan kejadian itu raja pun kemudian merubah posisi-posisi pejabat-pejabat itu. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan oleh sang raja, sampai sang raja mengatakan waqala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawm ladaina makinun amin. Dan sang raja berkata bahwa Yusuf, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku, dia sudah jadi orang pilihanku. Ketika sang raja telah berdialog dengan Nabi Yusuf, dia pun berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan engkau orang yang paling dipercaya. Artinya, ketika kemudian raja berdialog tentang soal takwil mimpi, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjelaskan takwilnya bahwa akan di masa depan akan terjadi begini, begini, begini. Kemudian solusinya begini, begini, begini. Sehingga raja terpukau, tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dengan masalah yang diterangkannya. Kemudian juga keluar permasalahan, artinya mengeluarkan dari permasalahan besar. Yusuf tahu. Dari situlah raja kemudian menjadikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diberikan kedudukan tinggi di hadapan sang raja. Makanya raja mengatakan, sekarang kau mau apa? Mau kutempatkan di mana? Kau mau jabatan apa? Ya. Makanya Yusuf alaihi salatu wasallam mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ar inni hafidun alim. Yusuf pun berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan mengetahuinya. Karena begini, tentu posisi bendaharawan yang memegang harta kekayaan negara tentu tidak sembarang. Ya, karena bisa saja mungkin seseorang itu salah kelola, diberikan kepada orang yang tidak layak, ataupun harusnya diberikan kepada yang layak kemudian diberikan yang tidak layak, atau mungkin korupsi dan begitu seterusnya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam punya kepercayaan, dia sanggup untuk memegang jabatan itu. Karena dia hafidun alim, bisa atau pandai menjaga, dan dia mengetahui cara bagaimana mengelola harta negara supaya tidak hilang dan berkembang. Akhirnya kemudian sang raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dialah menjadi orang yang kedua setelah raja yang sebelumnya Al-Aziz diturunkan jabatannya. Yusuf naik pula jabatannya menjadi bendaharawan negara, mungkin bahasa kita mungkin menteri ekonomi atau apalah, menteri keuangan gitu ya, yang memegang harta kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini berubahlah nasib Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang anda anggap benci itu rupanya sebuah kebaikan. Ujian demi ujian ditimpakan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mulai daripada hasadnya 10 saudaranya, kemudian memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian dibawa oleh para pedagang, kemudian dijual dengan cara murah, kemudian mendapatkan ujian, dirayu, digoda oleh perempuan Aziz dan para perempuan pejabat-pejabat Mesir, akhirnya harus masuk mendekam di penjara selama bertahun-tahun tanpa ada alasan yang benar. Tetapi dengan kesabarannya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat derajatnya oleh Allah, dan sekarang dia menjadi bendaharawan Mesir, menjadi orang yang menentukan nasib perekonomian Mesir 7 tahun ke depan, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan. dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam berhasil sehingga raja sangat percaya dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam memegang bendaharawan Mesir? Apa yang terjadi dengan ayahnya Yakub alaihi salatu wasalam? Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya Yusuf alaihi salatu wasalam? Tentu ini pembahasan yang sangat panjang. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa syafatain.
0: Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ.
0: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
1: فَكُّ رَقَبَةٍ.
0: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
1: أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: Hamah.
1: Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: Alaihim narum muqsadah.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa. Untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan

0: akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyihal ladzi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang,

0: soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri, yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul, habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja. Diberikan 2 mata, 2-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan 2 lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati? Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rekaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rekaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati, alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung, lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, kan ada itu, ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat Hadimul Lazat, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur.
1: Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya Neng. Sebentar betul katanya malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu gak ini kuburan siapa? Gak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah, supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka salih." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak enggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga?" "Iya, masuk surga." Kecuali kita Nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya,

0: belakang. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Hi X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
2: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: So, jangan kemana-mana.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dan antara Indonesia menyiapkan dana 456 miliar untuk membantu penyelesaian masalah LRT City dan refund 2.400 konsumen yang telah membayar hunian namun belum menerima unit. Chief Operating Officer dan antara Indonesia, Doni Oskaria mengatakan, dan antara menyiapkan rencana dengan PT Adikarya untuk percepatan penyelesaian proyek LRT City yang tak kunjung rampung. Dan antara bersama Adikarya menargetkan penyelesaian pada September 2026 ini. Skema bantuan masih dikaji, apakah berupa ekuitas atau pinjaman. Sedangkan untuk konsumen disiapkan skema refund terhadap 2.400 unit maupun pemindahan unit dan lain sebagainya. Percepatan penyelesaian diupayakan dan antara Indonesia untuk memberi kepastian ke konsumen yang telah membayar lunas hunian LRT City.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Jaringan blockchain SUI dijadwalkan membuka sekitar 22,01 juta token SUI pada 1 September 2026, yang setara kurang lebih 0,22% dari total pasokan maksimum untuk pertumbuhan ekosistem serta kontributor proyek. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, pergerakan aset SUI dipengaruhi oleh agenda token unlock rutin ini. Pelepasan token yang dikunci melalui mekanisme vesting diantisipasikan untuk ekosistem dan kontributor proyek. Kerap menjadi perhatian pelaku pasar karena menambah token yang berpotensi beredar, peristiwa ini belum tentu langsung menyebabkan penurunan harga. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati indeks altcoin yang tercatat di level 28, jauh di bawah ambang 75 untuk altcoin season. Kondisi ini mengindikasikan pasar belum menunjukkan kenaikan merata di antara aset kripto non-Bitcoin, sehingga token seperti SUI rentan terhadap volatilitas. Dari panggung global, sentimen juga dipengaruhi penghentian dukungan Phantom terhadap jaringan SUI yang menimbulkan kebutuhan migrasi wallet pengguna sebelum tenggat September. Arah harga SUI tidak hanya ditentukan oleh tambahan supply 22,01 juta unit, tetapi juga oleh likuiditas, permintaan pasar, kondisi altcoin, serta perkembangan fundamental jaringan. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Halo ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
0: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.
3: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.